Rumba Fix na kushikia Kijauri Nyamira pamoja hadi tamati. Basa Noa Perere wa Kapina, karibu sana mtu wangu wa nguvu. Wa Mukota George nasema kama Rumba Fix na kushikia Birunda Kitale Trans Nzoia. Asante sana.

0: Det är då när först ta ett håll. Hallå? Hallå?
1: Ja.
0: Mie naitwa Pedeje John Maloba. Na kupiga simu rokea Radio 47 mpango wa Rumba Fix. Nasema na nani?
1: Uwe anaitwa Nyapara.
0: Nani?
1: Emmanuel Nyapara.
0: Emmanuel?
1: Emmanuel Nyapara.
0: Uko wapi Manu?
1: Niko Busia, mahali inaitwa Olepito.
0: Wapi?
1: Olepito huku Busia.
0: Olepito?
1: Yeah, sure.
0: Emmanuel, next time itabidi uhamie karibu na booster. Hii network yako inakatakata.
1: Huko ni karibu Uganda, nitahama nisonge huko karibu Nairobi.
0: Ala. Emmanuel, umebonyeza *279# hash mara ngapi katika mchezo wa bonyeza chapa?
1: Nimecheza mara 10.
0: Ehe.
1: Na nimewina bonus namba 1.
0: Ngoja. Naona sasa majamaa pia wameanza kujizatiti. Wa majamaa wameanza kujituma sasa. Manaka kina dada amekuwa anatuchapa sana. Wanajituma zaidi. Mara 11 nikana kama umetumia at least 200 bob.
1: Ndio hivyo.
0: Nazungumzia box ipi, hela ngapi?
1: Box namba 1.
0: Ehe.
1: Mambo yangu imekuwa mzuri na 55,000.
0: Da. Nilisema hapa katika bonyeza chapa, nilisema kwamba hakuna mtu ushinda chini ya 40,000.
1: Ukweli kabisa.
0: Sijawahi kusikia mtu ameshinda chini ya 40,000. Yani hapa ile hela inapeanwa ni hela ajab. Manu, the last time simu yako ilikuwa na hela kama hii ni lini?